kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya Okinila. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi kembali meluncurkan inovasi pelayanan publik berbasis dialog terbuka lewat program Gesah Bareng Ambi Bupati. Forum perdana yang digelar di Pendopo Sabah Swagata Blambangan yang menjadi wadah serap aspirasi secara langsung bagi para petani, nelayan, peternak, hingga pelaku sektor perkebunan di Banyuwangi. Bupati Banyuwangi mengungkapkan bahwa forum ini dirancang khusus untuk memangkas sekat birokrasi dan memperpendek jarak antara pemerintah daerah dan masyarakat. Melalui dialog tatap muka, berbagai persoalan teknis di lapangan diharapkan bisa langsung diurai dan dieksekusi pemecahannya.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih yang telah dibangun oleh TNI Polri di daerah terpencil, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat terpencil dan yang terdampak kekeringan. Presiden meresmikan secara daring dari Jalan Baya Cikotok, Kampung Baya 1, Desa Baya Barat, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sementara Kodim 0823 dan Polres Situbondo mengikuti peresmian dari Dusun Bantapen, Desa Sumber Tengah, Kecamatan Bungatan, Situbondo, salah satu titik lokasi pembangunan jembatan gantung. Presiden mengaku bangga terhadap TNI Polri yang telah menjalankan misi pengabdian, misi bakti kepada rakyat. Ribuan jembatan dan sumber mata air yang telah dioperasikan merupakan bukti bahwa TNI Polri adalah tentara rakyat dan polisi rakyat.
3: Saya AB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Pemkot Batu mendorong pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Wali Kota Batu Nur Rahman berharap UMKM terlibat mulai dari penyediaan bahan baku, pengolahan hingga distribusi makanan. Dengan begitu program MBG tidak hanya meningkatkan asupan gizi anak-anak, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat dan memperkuat usaha lokal. Sementara itu kawan, Pemkot Batu menilai sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal dapat membuat pelaksanaan MBG lebih efektif, tepat sasaran sekaligus memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, pahitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: dalam jaring radio pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Reza Nasution. Pemkab Jember akan memberlakukan kembali sistem parkir berlangganan paling lambat Oktober 2026. Pemkab menargetkan pendapatan asli daerah sebesar 23 miliar rupiah. Tarif yang direncanakan yakni Rp40.000 per tahun untuk motor dan Rp80.000 untuk kendaraan roda 4. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono, bilang saat ini pihaknya tinggal menuntaskan nota kesepahaman dengan Pemprov Jatim dan kepolisian. Parkir berlangganan sebelumnya berlaku sejak 2009. Pendapatan sektor parkir meningkat dari sekitar 1 miliar pada 2008 menjadi 6 miliar pada 2009 dan mencapai 10,6 miliar pada 2023. Namun setelah kebijakan itu dihentikan, pendapatan parkir pada 2024 anjlok menjadi 1,5 miliar. Pemkab Jember kini kembali mengaktifkannya dengan dasar Perbup nomor 8 tahun 2026.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikit FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Bapenda matangkan 4 opsi calon lokasi alun-alun Kepanjen Kabupaten Malang. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Malang, Tommy Herawanto menyampaikan ada 4 opsi calon lokasi alun-alun yang semuanya masih ada di sekitar pendopo pemerintah Kabupaten Malang di Kepanjen. Beberapa opsi ini seperti di depan pendopo, belakang Stadion Kanjuruhan, dan di belakang Islamic Center yang lokasinya di seberang jalan depan Stadion Kanjuruhan. Banyaknya opsi yang muncul bukan karena Pemkab Malang bingung menentukan pilihan, tapi disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah di tengah pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sebesar 644 miliar tahun ini.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan seleksi terbuka 4 jabatan pimpinan tinggi pertama JPTP di lingkungan Pemkot Madiun terus bergulir. Sejauh ini pelamar yang telah resmi memasukkan berkas masih didominasi aparatur sipil negara ASN internal Pemkot Madiun. 4 jabatan yang dilelang yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sekda Kota Madiun Suko Dwi Handiarto mengatakan, proses pendaftaran masih berlangsung. Masing-masing jabatan disebut telah diminati pelamar meski jumlah pastinya belum dapat dipastikan. Meski belum ada yang menyerahkan dokumen, minat ASN dari luar daerah mulai muncul. Suko menyebut setidaknya terdapat 1 calon dari luar Kota Madiun yang telah menunjukkan ketertarikan mengikuti seleksi.
4: Kawan saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya memberi tarif khusus parkir elektronik Rp810 untuk 2 jam pertama selama Pekan Kris Nasional 2026 berlaku 15-16 Agustus di sejumlah lokasi parkir. Jen Marian Taroreh, Kepala UPT Parkir Tepi Jalan Umum di Sub Surabaya bilang, tarif khusus upaya Pemkot agar masyarakat semakin terbiasa menggunakan pembayaran parkir non-tunai. Bagian dari edukasi masyarakat, pembayaran parkir secara elektronik melalui Kris. Selain praktis, transaksi non-tunai membuat pembayaran parkir jadi lebih transparan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811-378-1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Back Track.

Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari, hanya di K-Backtrack.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Zar, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelonjak deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Dari Wings Food.
1: Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: menyampaikan bahwa pihaknya tengah fokus untuk melengkapi sejumlah dokumen serta persyaratan administratif yang diminta oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pamekasan juga harus memenuhi syarat akses jalan menuju lokasi dengan lebar minimal 6 meter. Pembebasan lahan dibiayai oleh APBD Pamekasan, sedangkan pembangunan fisik gedung ditanggung oleh pemerintah pusat melalui APBN dengan estimasi investasi senilai 200 miliar rupiah.
1: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pabrik gula Cepiring Kendal menegaskan komitmen menyerap tebu petani pada musim giling tahun ini. Langkah ini menjadi bagian dukungan terhadap program swasembada gula nasional. General Manager PG Cepiring Tri Mintoro Gojati mengatakan pihaknya konsisten menerima pasokan tebu dari petani khususnya di wilayah Jawa Tengah. PG Cepiring yang beroperasi di bawah PT Industri Gula Nusantara juga menyebut langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menargetkan swasembada gula konsumsi pada tahun 2028 dan gula industri pada 2030.
2: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Joe, suara Bojonegoro Indah FM. Pembebasan lahan jalur lingkar selatan di Bojonegoro dialokasikan 30 miliar dari PAPBD 2026. Saat ini masih tahap sosialisasi di 16 desa yang bakal dilintasi mulai dari arah Babat menuju Cepu. Rencananya di Bojonegoro mulai desa Kabunan hingga Ngabla. Sementara itu, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Bojonegoro Bianto masih irit bicara, bahkan beralasan belum pegang datanya, sehingga tidak bisa membeberkan nama desa dan berapa anggarannya.
3: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.
1: K-Radio Hit Music Hot News.
2: Selamat siang Sobat K, Everyday nih, hari Sabtu yang ditunggu-tunggu juga untuk Sobat K di hari Sabtu. Seperti biasa, weekend menemani kamu seharian nanti Sobat K bersama dengan Raffiana sampai malam nanti ya, sampai jam 8 malam. Gimana kabarnya hari Sabtu? Pasti berbunga-bunga dong, masa hari Sabtu galau sih Sobat K. Udah akhir pekan aja, udah ketemu di hari Sabtu aja nih, di bulan Agustus lagi ya. Hari Senin upacara bendera nih HUT RI. Siapa nih yang hari ini lagi nyiapin buat perayaan HUT, atau yang lagi di rumah ada lomba-lomba, ikut gak nih Sobat K? Masih ikut merayakan gak ini? Kalau aku sepertinya udah 2 tahun ini gak ikut ya Sobat, gak ikut lomba-lomba lagi. Entah itu lomba-lomba di kompleks ataupun perayaan lainnya. Pasti yang lagi sibuk kerja tuh gak sempet ya Sobat K. Mungkin bisa ikut tapi perayaan HUT RI di kantor. Tuh bisa itu biasanya Sobat K. Aku pun kalau ngerayain HUT RI di kantor ya Sobat, sama teman-teman K Radio juga. Tapi kalau yang ikutan di kampung, di desa ataupun di wilayahnya masing-masing tuh kayaknya udah gak pernah ikut Sobat. Jadi kalau diajakin tetangga tuh rasanya kayak gak enak banget ya, nolak. Tapi ya gimana lagi gitu, waktunya tuh gak pernah ada yang pas gitu. Kalau pas senggang akunya kerja, pas waktunya ada jadwal lomba akunya masuk gitu ya Sobat K. Tapi biasanya tuh sekarang banyak loh jadwal-jadwal perlombaan HUT itu di malam hari Sobat. Entah itu karnaval, entah itu mau lomba tarik tambang ya, mau sepak bola, lomba voli atau sebagainya tuh biasanya di malam hari, karena masyarakat banyak senggangnya di malam hari. Begitu juga gak sih di tempat tinggal kamu Sobat K, yang siang hari ini sambil ngaso ya, sambil istirahat dengerin 102,9. Boleh dong di spill-spill apa kegiatan kamu di pertengahan bulan Agustus untuk menyiapkan HUT RI. Apakah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan atau yang nonton aja nih? Kalau aku sih tim yang nonton ya Sobat K. Boleh untuk ceritakan akhir pekan kamu, kamu isi apa nih Sobat K di siang hingga malam nanti. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Dan seperti biasa, yang mau request-request boleh, silahkan. Yang mau request lagu dikirim aja ke WhatsApp K Radio. Tenang aja, kebersamaan kita sampai jam 8 malam. Jadi masih panjang ya Sobat K. Enika.

Satu single dari Milky and David Guetta, Just the Way You Are, menjadi lagu pembuka ya Sobat K di siang hari ini Sobat. Cuacanya juga lagi terik banget ya, jam 12 siang yang lagi istirahat sambil dengerin 102,9 yang santap siang juga. Ini udah waktunya buat makan siang ya Sobat K. Dijaga kesehatannya karena kita udah mulai masuk ke puncak musim kemarau. Banyakin minum air putih, kemudian juga harus dijaga hidrasi tubuh kamu, jangan sampai kekurangan ya Sobat Kei. Apalagi kalau panas banget ini, kalau udah panas dan terik itu di siang hari ya, rasanya kayak pengen di rumah aja nggak keluar rumah. Jadi emang harus dijaga untuk hidrasinya. Pakai sunscreen, sunblock bila perlu. Kemudian kalau berpergian gunakan ini ya Sobat Kei, lengan panjang, dan gunakan sunscreen itu juga sangat penting saat keluar maupun di dalam rumah. Karena itu untuk menjaga hidrasi tubuh kamu Sobat Kei. Nah, ada beberapa imbauan juga nih Sobat dari para dokter ya, terutama untuk masyarakat yang saat ini sudah mulai masuki puncak musim kemarau, apalagi di Kabupaten Jember. Seperti yang kita tahu kalau malam hari gitu ya, udah masuk ke malam hari, kemudian sampai ke subuh, itu kan dingin banget ya Sobat. Kemudian kalau udah masuk ke siang hari, jam 10 ke atas tuh panas banget, terik. Nah, pergantian suhu ini yang lumayan cukup ekstrim. Diimbau untuk masyarakat harus mewaspadai dengan namanya berbagai macam penyakit ya Sobat Kei. Entah itu di saluran pernafasan, kemudian juga dari berbagai macam radang, ataupun yang kemarin di-share oleh Sobat Imawati bahwa terkait dengan waspada pertusis atau batuk rejan ya Sobat Kei, yang saat ini memang lagi sering dialami oleh anak-anak, terutama anak-anak, kemudian juga balita, yang dimana batuk rejan ini mulai terjadi di Kabupaten Jember. Cukup banyak yang terkena batuk rejan ini atau pertusis, jadi emang harus dijaga kesehatannya Sobat Kei. Tidak hanya itu saja, cuaca yang cukup panas ya, ini membuat masyarakat mudah terkena heat stroke. Nah, karena memang cuaca panas di Indonesia, kalau udah masuk ke kemarau itu kan sangat terik sekali ya. Sehingga dari dokter spesialis neurologi juga menyarankan pasien heat stroke untuk segera mendapatkan penanganan pendinginan. Dari Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Sholihul Muhbibi, dari dokter spesialis neurologi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto juga mengingatkan, pada cuaca panas seperti subuh tubuh lebih mudah terjadi kegagalan sistem pengaturan. Pada cuaca panas ini mempermudah terjadinya kegagalan sistem pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi yang dipicu oleh aktivitas yang berlebihan, kurang memadainya kecukupan asupan cairan dan tubuh yang tidak fit. Setelah dibawa ke tempat sejuk, pakaian yang menghalangi tubuh untuk berkeringat juga perlu dilonggarkan. Pendinginan dapat dilakukan dengan membasahi atau mengompres permukaan tubuh sambil dikipasi. Pemberian cairan melalui minuman hanya dapat dilakukan oleh orang yang masih sadar penuh. Sholihul juga mengingatkan, seseorang dengan penurunan kesadaran tidak dipaksakan untuk minum dan perlu segera mendapatkan penanganan medis, termasuk pemberian cairan melalui infus serta pemantauan fungsi ginjal, hati, jantung, dan otak. Nah, sebelumnya dari BMKG ini juga mengingatkan terkait dengan risiko head stroke selama musim kemarau, terutama bagi masyarakat yang beraktivitas dalam waktu lama di luar ruangan. Ia mengatakan risiko tersebut juga dapat meningkat pada orang dengan gangguan sistem regulasi berkeringat, termasuk akibat penggunaan obat tertentu seperti antihistamin dan beta blocker. Menurutnya, gejala akibat paparan panas dapat muncul secara bertahap. Pada kondisi ringan atau head cramps, seseorang dapat mengalami rasa haus yang disertai keringat berlebihan dan kram otot. Kondisi tersebut dapat berkembang menjadi head exhaustion atau kelelahan akibat panas yang ditandai peningkatan suhu tubuh yang akibatnya masih di bawah 40 derajat Celcius, nadi cepat tetapi lemah. Kemudian sudah kerasa pusing, sakit kepala, dan mual. Pada tahap ini, seseorang umumnya masih dalam kondisi sadar penuh.
Sementara heat stroke merupakan kondisi yang lebih berat dengan suhu tubuh melebihi 40 derajat Celcius dan disertai dengan gangguan fungsi otak seperti kejang sampai koma, meracau, dan juga kegagalan fungsi ginjal, hati, serta gangguan pembekuan darah. Solihull juga menambahkan, sejumlah kelompok lebih rentan mengalami heat stroke saat cuaca panas, antara lain lansia, orang yang menggunakan obat tertentu, orang dengan kegemukan, mereka yang melakukan aktivitas berat tanpa proses aklimatisasi, serta orang dengan kondisi kesehatan yang tidak optimal. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ternyata heat stroke itu dampaknya sangat luar biasa di tubuh kita, Sobat K. Itu kalau nggak ada penanganan cepat gitu ya, akhirnya ke mana-mana, bisa sampai ke kegagalan organ fungsi hati, ginjal, jantung dan lain sebagainya, dan akhirnya ini akan berpengaruh pada kesehatan tubuh kita sendiri, Sobat K. Apalagi kalau udah terkena heat stroke ya, itu memang harus perlu segera dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Jadi jangan sampai seperti itu, Sobat K. Jadi pastikan saat kamu beraktivitas berada di luar ruangan dengan waktu yang terlalu lama, pastikan kamu menggunakan pelindung kepala, kemudian juga gunakan topi seperti itu ya, ataupun gunakan sunscreen, kaos tangan ataupun lengan panjang yang warnanya jangan gelap juga ya, yang sekiranya kain juga mudah untuk menyerap, kemudian juga gunakan barang-barang yang sekiranya bisa untuk ya menutup kita dari paparan sinar matahari berlebih, Sobat K. Yang paling penting, kalau sering beraktivitas di luar ruangan maupun di dalam ruangan ya, dengan kondisi yang terik, banyakin minum air putih. Memang yang paling ideal itu 1 jam sekali minum, Sobat K. Jadi jangan nunggu haus. Karena kalau udah dehidrasi ya, apalagi ke heat stroke, itu biasanya gak kerasa hausnya. Padahal tubuh udah kehilangan cairan banyak dan butuh asupan air, tapi kita gak ngerasain haus sama sekali justru, Sobat K. Nah, itu yang bahaya. Jadi udah ngerasain lemes, udah ngerasain kayak pusing, mual, kejang bahkan ya. Nah, tanda-tandanya udah kerasa, ternyata kita baru ingat kalau kita belum minum sama sekali gitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita jaga kesehatan kita ya, Sobat K.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Kembali di 102,9 K Radio, Sobat K, masih di K Free Day. Di siang hari ini masih ditemani bersama dengan Raffiana sampai jam 8 malam nanti. Yang lagi beraktivitas, semangat selalu ya. Udah di jam setengah satu aja nih Sobat K. Udah weekend juga, pasti ada beberapa agenda yang akan disiapkan buat malam mingguan. Apa stay di rumah aja nih Sobat K? Gak malam mingguan, tapi di rumah aja sambil nyantai bareng keluarga, sambil dengerin 102,9, biar gak ngantuk, biar tetap semangat, boleh untuk bagikan komposisi lagu-lagu favorit kamu ya Sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio. Yang mau request-request boleh seperti biasa, bebas ya Sobat, yang penting pop Indo, pop Barat, boleh untuk bagikan, barangkali ada rekomendasi lagu dari Sobat K yang mau diputarkan, biar lebih semangat beraktivitas di siang hari ini. Oh iya, tadi Raffiana sempat melintas di simpang ini ya, traffic light Mas Trip tepatnya. Nampaknya masih padam Sobat K hingga siang hari ini. Jadi TL di Mas Trip dari Kalimantan maupun dari Danau Toba ke Jembatan Jarwo ini masih padam. Jadi untuk Sobat K yang melintas ke traffic light Mas Trip dan sekitarnya, lebih baik untuk kurangi kecepatan ya Sobat K. Tadi sempat lumayan agak ramai. Gak ini sih, gak terlalu crowded dan masih aman dan lancar aja. Tetapi harus hati-hati, kurangi kecepatan, terutama yang belok mau ke Danau Toba maupun yang dari Danau Toba ke Kalimantan. Itu kan harus ini ya, beloknya lumayan ya. Dan kalau yang dari Danau Toba ke Kalimantan kan lurus gitu. Maupun yang dari Kalimantan mau ke Mas Trip, itu kan agak-agak tricky, harus hati-hati Sobat K, karena khawatir kalau terlalu kenceng, terlalu cepat, nanti ada kendaraan juga yang mau ke arah Danau Toba atau ke Kalimantan, khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi lebih baik untuk kurangi kecepatan dan berhati-hati selalu Sobat K, karena nampaknya masih belum padam ya kondisi traffic light di simpang Mas Trip. Jadi hati-hati selalu. Informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat, yang siang hari ini lagi melakukan aktivitas atau perjalanan, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga informasi dari kamu Sobat, kita akan bergeser ke informasi berikut ini. 102.9 K Radio. Sobat K, kamu sering gak kalau beli telur itu beli yang agak retak gitu? Biasanya ada ya penjual tuh yang emang ngejual telur yang agak murah. Nah ini biasanya telur-telur yang udah kelihatan retak atau bahkan udah mulai kekopek gitu ya Sobat K, yang cangkangnya itu gak halus. Jadi udah ada retak-retaknya, bahkan ada cuil-cuilnya dikit gitu. Nah ini biasanya dijual lagi dengan harga yang murah Sobat K. Dan ini biasanya diburu juga oleh masyarakat karena dari perbedaan harga telur yang bagus dengan telur yang cangkangnya rusak-rusak ini lumayan... lumayan agak gapnya lumayan gede, bahkan sampai 1.000-2.000 gitu, bahkan ada sampai yang gapnya itu 3.000. Jadi banyak yang pilih telur-telur bentesan kalau bahasa Jawanya tuh, jadi retakan gitu ya Sobat K, udah nggak mulus lagi. Nah apakah telur-telur yang bentes atau yang retak ini boleh dikonsumsi atau boleh untuk dibeli? Nah, ini sering ya kita mempertanyakan, apakah aman ya telur-telur yang udah cangkangnya ini nggak utuh, bahkan ada yang terkelupas, ini boleh untuk dikonsumsi? Hal itu disampaikan oleh beberapa ahli Sobat K. Apakah telur retak ini boleh dimakan atau tidak? Telur dengan cangkang retak ini tidak selalu berarti harus langsung dibuang ya Sobat K. Tetapi keamanan telur sangat bergantung pada kapan retakannya terjadi, apakah cangkang mengalami kebocoran, serta bagaimana telur tersebut disimpan dan dimasak. Dari Vanessa Kaufman, pakar keamanan pangan sekaligus Direktur Alliance to Stop Foodborne Illness, ini mengatakan, telur yang sudah retak sebelum dibeli sebaiknya tidak dikonsumsi. Retakan pada cangkang dapat menjadi jalan masuknya bakteri ke dalam telur. Jika retakan ini terjadi sebelum kita membawa telur pulang ya, sebaiknya buang telur tersebut atau jangan membeli kartonnya. Berbeda dengan telur yang baru mengalami retakan ketika dibawa pulang atau saat ditangani di rumah. Telur dalam kondisi tersebut masih dapat digunakan selama tidak bocor dan segera dimasak hingga matang. Kaufman juga menyarankan telur yang baru retak di rumah dapat dipecahkan ke dalam wadah bersih, kemudian ditutup rapat dan disimpan di lemari pendingin atau di kulkas. Telur tersebut sebaiknya digunakan dalam waktu maksimal 2 hari ya Sobat K. Namun, jika telurnya sudah retak sekaligus mengalami kebocoran, telur sebaiknya langsung dibuang. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kontaminasi karena bagian dalam telur sudah lebih terbuka terhadap lingkungan. Retakan pada cangkang menjadi perhatian karena dapat membuka jalan bagi bakteri termasuk salmonella yang dapat menyebabkan penyakit bawaan makanan. Risiko akibat infeksi tersebut dapat lebih serius pada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, serta orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Jadi bagaimana jika telur retak ini saat direbus? Nah, telur yang mengalami retak ketika sedang direbus umumnya masih dalam aman atau dapat dikonsumsi apabila sebelumnya dalam kondisi bersih dan segar. Syaratnya, telur harus dimasak hingga matang dan mencapai suhu sekitar 71 derajat Celcius. Sebaliknya, telur setengah matang yang cangkangnya retak memiliki risiko lebih tinggi. Pasalnya, bagian kuning telur kemungkinan belum mencapai suhu yang cukup untuk membunuh bakteri secara optimal. Selain kondisi cangkang, aroma dan tampilan telur juga dapat menjadi petunjuk tambahan untuk menilai kualitasnya. Dari Amy Woodman, ahli gizi dari Farmington Valley Nutrition and Wellness mengatakan, telur yang masih baik umumnya memiliki putih telur yang jernih dan kuning telur berwarna kuning. Perubahan tekstur seperti putih telur yang menjadi lebih encer atau kuning telur yang semakin pipih, ini tidak selalu berarti telur telah rusak. Kondisi tersebut dapat terjadi secara alami seiring bertambahnya usia telur. Sementara itu, metode uji apung yang kerap digunakan untuk memeriksa telur tidak dapat dijadikan patokan tunggal untuk menentukan telur masih layak dikonsumsi atau tidak. Telur yang mengapung tidak selalu berarti sudah rusak. Nah ini yang sudah dijelaskan ya Sobat K. Jadi ada perbedaan sebenarnya telur-telur retak ini. Kalau telur retak itu saat perjalanan pulang ke rumah, Jadi misalnya kamu beli telur dalam kondisi yang bagus nih ya, cangkangnya masih utuh, masih kelihatan seger, dan kelihatan masih aman. Nah pas kamu kebawa ke rumah, entah itu kena benturan atau kena jatuh, gimana gitu ya, terus akhirnya retak. Nah ini masih bisa dikonsumsi Sobat K. Yang penting langsung dikonsumsi, langsung digoreng, ataupun langsung ditaruh ke wadah yang bersih, masukkan kulkas maksimal 2 hari. Langsung dimasak nanti ya Sobat K. Itu nanti kalau kasusnya telur-telur yang seger, yang kamu beli awalnya seger, kemudian retak saat kamu bawa pulang. Berbeda dengan emang telur itu retak saat kamu beli. Jadi pas di wadahnya itu ya Sobat K, wadah telurnya itu udah retak, banyak yang retak gitu. Jadi kamu emang sengaja beli telur retak. Nah itu yang tidak diperbolehkan, karena kita gak tahu ya retaknya itu kapan, kemudian udah dalam jangka waktu berapa lama. Khawatir ada bakteri-bakteri, salah satunya salmonella, yang emang udah masuk ke telur. Dan itu pasti Sobat K, apalagi udah terbuka cangkangnya ya. Nah itu sangat berbahaya. Jadi itu yang tidak diperkenankan untuk dikonsumsi.

Di saluran WhatsApp K-Radio, ada Sobat Bahrul dari Gambiran Kalisat yang bergabung nih Sobat K. Selamat siang Sobat Bahrul di Gambiran Kalisat. Untuk request lagu dari Musik Kimia yang apakah harus seperti ini? Boleh ditunggu ya, sesaat lagi akan diputarkan lagu dari Musik Kimia. Untuk malam minggunya, gak kemana-mana, di rumah aja sambil jahit, dengerin K-Radio, mantap. Wah, terima kasih ya Sobat Bahrul yang lagi beraktivitas, yang malam hari atau yang di siang hari ini lagi beraktivitas. Entah itu kerja, kemudian juga yang lagi nyantai untuk Sobat K juga. Semoga lancar selalu ya untuk segala aktivitasnya. Begitupun Sobat Bahrul yang jahit sambil dengerin K-Radio. Terima kasih yang udah stay di 102,9. Untuk Sobat K juga yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya. Masih ditunggu ya Sobat, kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio di 0811-378-1029. Satu single favorit dari Sobat Bahrul, Musik Kimia, apakah harus seperti ini?

Masih di K-Free Day barengan dengan Raviana Sobat K di siang hari ini. Kita bergeser ke informasi dari NTT. Ini terkait dengan update gempa yang terjadi di NTT, tepatnya di Nagikeo ya Sobat K, yang lumayan besar dampaknya juga. Dan BMKG juga mencatat bahwa gempa susulan di Nagikeo NTT mencapai 111 kali Sobat K. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Stasiun Geofisika Kupang mencatat 111 kali gempa susulan pasca gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Kabupaten Nagikeo, NTT pada Sabtu pagi. Arif Tistama, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kupang mengatakan, jumlah itu tercatat hingga jam 10 WITA, Sobat K. Arif juga menjelaskan aktivitas seismik masih terus terjadi meski magnitudo gempa susulan mulai mengecil. Gempa susulan terakhir tercatat bermagnitudo 3,8. Karena itu BMKG mengimbau masyarakat di wilayah Flores tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan berikutnya. Sementara untuk peringatan dini tsunami, Arif memastikan status tersebut saat ini sudah dicabut. Yang sebelumnya, BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami setelah gempa magnitudo 7,7 mengguncang Desa Mbai, Kabupaten Nagikeo pada Sabtu pagi sekitar jam 6 waktu Indonesia Tengah. Pusat gempa berada pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,3 derajat bujur timur. Lokasinya berada sekitar 30 km laut Mbai, Nagikeo, dengan kedalaman 15 km. Di NTT, wilayah yang berstatus siaga meliputi Manggarai bagian utara, Ngada bagian utara, Manggarai barat bagian utara, ND bagian utara, dan Sika bagian utara. Sementara di wilayah selatan, wilayah yang sempat masuk status siaga yaitu Selayar, Jeneponto, dan Bantaeng. Ini masih terus dilakukan update ya Sobat K. Dan informasinya, ratusan pendaki yang berada di sekitar NTT ini juga turun Sobat K. Nah ini terkait dengan kondisi dampak gempa 7,7 skala Richter di NTT ya Sobat K. Dari penjelasan BMKG bahwa gempa yang mengguncang NTT pada Sabtu subuh ini diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores. Karena ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur. Hal itu disampaikan oleh Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Menurutnya, sesar ini berpotensi menyebabkan gempa bumi bermagnitudo 7,8 hingga 7,9. Sehingga ia menyebut pada 1992 pernah terjadi gempa bermagnitudo 7,5 di kawasan yang sama, yang saat itu menyebabkan kerusakan parah. BMKG telah menyatakan peringatan tsunami juga telah berakhir dan dicabut, dan pihaknya akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan menyampaikan permutakhiran informasi kepada masyarakat. Jadi peringatan dini tsunami juga sudah dicabut, tapi masih belum berakhir di sini saja ya Sobat K. Dari BMKG masih terus memonitor dan juga mengimbau untuk masyarakat untuk selalu mengamankan diri ke tempat yang lebih aman. Dan kalau berada di wilayah yang rawan terjadinya gempa susulan, lebih baik untuk mengungsi terlebih dulu ke tempat yang lebih jauh. Jadi jangan sampai untuk pulang dulu ya Sobat K. Karena gempa susulan ini bisa aja potensinya terus terjadi karena ini ada sekitar 111 gempa susulan yang masih terjadi di Nagikeo. Ya kita harap dan berdoa ya Sobat K untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT dalam kondisi yang aman.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Free Day barengan dengan Raffiana Sobat K di siang hari ini. Sudah di jam setengah dua ya ternyata, dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Sobat K, pemerintah akan menganggarkan 820,9 triliun rupiah untuk sektor pendidikan 2027. Dari pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 820,9 triliun rupiah untuk belanja program pendidikan pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN tahun anggaran 2027. Alokasi ini tumbuh 13,9% jika dibandingkan proyeksi atau outlook anggaran pendidikan pada APBN 2026 sebesar 720,8 triliun rupiah. Melansir dari Antara, anggaran pendidikan ini rencananya disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, kemudian juga transfer ke daerah, serta pembiayaan sebesar 53 triliun rupiah. Rencana pemanfaatan program pendidikan antara lain untuk program Indonesia Pintar atau PIP, kemudian Kartu Indonesia Pintar, kemudian juga untuk tunjangan profesi guru, PNS, dan non-PNS ini Sobat K. Kemudian program makan bergizi gratis, kemudian pembangunan 7 sekolah unggul Garuda, renovasi sekolah, serta pembangunan sekolah rakyat. Selanjutnya bantuan operasional sekolah. Kemudian uang tersebut juga disalurkan untuk bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, kemudian di penghasilan ASND dan guru di daerah. Dari Presiden Prabowo Subianto juga menyatakan, defisit dalam RAPBN 2027 ditargetkan sebesar 2,4% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB, menurun dari APBN 2026 yang sebesar 2,68% terhadap PDB. Adapun pembiayaan anggaran pada 2027 direncanakan sebesar 671,2 triliun rupiah, menurun dari rencana pembiayaan pada APBN 2026 sebesar 689,1 triliun rupiah. Di sisi lain, pendapatan negara diperkirakan mencapai 3.426 triliun rupiah, naik dari 3.150 triliun rupiah di APBN 2026.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Olivia Rodrigo Drop Dead baru saja diputarkan ya Sobat K di menjelang jam 2 sore. Nah Sobat, terkait dengan yang lagi ramai di beberapa waktu yang lalu, bahwa di Kabupaten Jember ya nanti akan ada jadwal konser Cinta NKRI Sobat K yang menghadirkan Darboy Gang. Tapi ternyata informasinya konser Cinta NKRI yang hadirkan Darboy Gang ini ditunda Sobat. Jadwal konser Cinta NKRI dalam rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Jember mengalami perubahan. Panggung utama yang semula dijadwalkan berlangsung pada tanggal 17 kini digeser menjadi tanggal 19 Agustus 2026. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Jember, yaitu Bobby Arisandi, yang mengatakan bahwa perubahan jadwal tersebut diputuskan setelah Pemkab Jember melakukan rapat dan mempertimbangkan adanya benturan agenda pengisi acara utama. Meski mengalami perubahan waktu, konser tetap akan digelar di Alun-Alun Jember dan terbuka bagi masyarakat secara gratis. Pengisi acara utama dalam konser Cinta NKRI adalah grup musik Darboy Gang. Kehadiran grup musik tersebut diharapkan menjadi salah satu hiburan bagi masyarakat dalam rangkaian perayaan kemerdekaan. Selain Darboy Gang, panggung hiburan juga akan menampilkan Kinan Laksita, peserta Indonesian Idol musim ke-14, serta sejumlah musisi lokal Jember. Dengan adanya sejumlah penampil tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat menikmati rangkaian hiburan meski jadwal konser mengalami perubahan. Bobby juga mengimbau masyarakat yang akan menghadiri konser untuk memperhatikan informasi dan ketentuan selama kegiatan berlangsung. Masyarakat diminta mengikuti aturan di sekitar lokasi agar pelaksanaan konser di Alun-Alun Jember berjalan aman dan tertib. Sementara, agenda musik berskala nasional kembali akan menyemarakan Jember pada 6 September mendatang. NDX, AK, dan Denny Caknan dijadwalkan tampil dalam Level Up Music Festival yang digelar di Stadion Universitas Jember. Nah, ini jadinya ditunda ya Sobat, yang awalnya itu akan berlangsung tanggal 17, tetapi digeser menjadi tanggal 19. Nah, ini berkaitan dengan agenda dari pengisi acara utama yang memang ada benturan Sobat. Tetapi tenang aja, nanti masyarakat masih bisa menikmati Darboy Gang ya, dan juga ada beberapa musisi-musisi lokal, dan ada dari finalis peserta dari Indonesian Idol musim ke-14. Jadi ini yang sangat ditunggu-tunggu juga oleh masyarakat, walaupun ditunda tapi bintang tamunya tetap ya Sobat K, yang harapannya bisa menyemarakkan HUT RI ke-81.

0: 102.9 K-Radio.
1: Sebagai antusiasme masyarakat Jember untuk mengikuti gerak jalan tradisional Tanggung Jember atau Tajemtra 2026 terus meningkat. Hingga Jumat 14 Agustus kemarin, jumlah peserta yang telah mendaftar lebih dari 11.000 orang dan diproyeksikan terus bertambah hingga pelaksanaan pada September mendatang. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Dispora Butpar Jember, Bobby Arisandi pada Sabtu 15 Agustus hari ini mengatakan, Pemkab Jember menargetkan sedikitnya 20.000 peserta dalam Tajemtra yang akan digelar pada Sabtu 5 September 2026. Tajemtra akan dimulai dari alun-alun Tanggul dan berakhir di alun-alun Jember. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta, Pemkab Jember berkoordinasi dengan berbagai OPD dan instansi lintas sektor untuk mensterilkan lintasan dari kendaraan bermotor. Bobby juga mengimbau para peserta mempersiapkan kondisi fisik dengan rutin berlatih. Pemkab Jember juga memfasilitasi latihan bersama yang akan diikuti oleh masyarakat. Tajemtra tahun ini akan semakin semarak dengan atraksi drum band yang melibatkan pelajar mulai tingkat SD, SMP, hingga SMA atau sederajat. Menurut Bobby, penampilan drum band tersebut sekaligus menjadi uji coba untuk pengembangan kompetisi atau parade drum band terpadu pada gelaran Tajemtra di tahun-tahun berikutnya. Sementara, dari Pemkab Jember menyiapkan total hadiah sebesar Rp200 juta. Rp100 juta disediakan untuk door prize dan Rp100 juta lainnya untuk uang pembinaan bagi para pemenang. Pengundian door prize akan dilakukan langsung pada malam hari di garis finish alun-alun Jember sekitar jam 12 malam. Kupon door prize tidak akan hangus, sementara hasil pengundian dan nomor peserta pemenang akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial resmi Pemkab Jember dan media partner. Jadi, emang antusiasme masyarakat yang ikut Tajemtra ini banyak banget ya Sobat K, apalagi tahun 2026 ini hadiahnya total untuk 11.000 orang pendaftar ya tahun 2026 ini. Ini sekitar 20.000 peserta Sobat K dan menyiapkan Rp200 juta Sobat. Dan ini tentu saja hal yang sangat dinantikan ya oleh masyarakat untuk bisa ikut di Tajemtra tahun 2026. Tapi yang penting juga yang akan ikut di tahun ini harus bisa menyiapkan fisiknya dengan baik Sobat K. Latihan, olahraga, kemudian latihan berjalan jauh. Nantinya akan ada latihan bersama ya dengan Pemkab Jember untuk melakukan latihan Tajemtra ini Sobat K yang bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi harus dijaga ya kondisi tubuh Sobat K agar saat kegiatan Tajemtra nantinya kondisi aman dan siap dan have fun tentu saja. Ini nanti ada pengundian untuk hadiah Sobat K di jam 12 malamnya ya Sobat. Jadi kupon-kupon door prize ini tidak akan hangus. Sementara hasil pengundian dan nomor peserta pemenang nanti akan diumumkan secara terbuka melalui media sosial dari Pemkab Jember dan media partner. Hadiahnya juga ini ya Sobat K, besar banget ya. Hadiahnya sebesar Rp200 juta. Nah, 100 juta ini disediakan untuk door prize dan 100 juta lainnya untuk uang pembinaan bagi para pemenang.

Selamat sore Sobat Joy, masih di Carefree Day, masih barengan dengan Raffiana. Di saluran WhatsApp ada Sobat Nana yang mau diputarkan lagu dari Melanie Martinez yang Playdate. Boleh ditunggu ya lagu dari Melanie Martinez yang Playdate, nampaknya lagi nostalgia nih. Kalau dengerin lagu dari Melanie Martinez yang Playdate, emang langsung flashback ke masa lockdown COVID-19 di tahun 2020 ya Sobat K, dimana masyarakat saat itu emang lagi suffer banget, kemudian juga lockdown dan WFH ya, sekolah juga ditiadakan, pakai daring, full di rumah aja, kemudian juga hal-hal yang melekat di tahun 2020 itu kayak masih terbayang hingga saat ini Sobat K. Sedihnya ada, senangnya juga ada ya Sobat. Ya banyak sekali tahun 2020 waktu itu masyarakat mengatakan kalau dunia sedang istirahat atau sedang tidur sementara gitu, biar pulih. Jadi tahun 2020 semua negara pasti lockdown Sobat K. Jangan keluar rumah. Dan lagu Playdate ini yang lagi ramai di TikTok waktu itu jadi backsound dari berbagai tren. Kemudian juga dulu inget ini gak sih Sobat K, banyak sekali ya tren-tren di tahun 2020 itu. Dan kalau kita inget sekarang rasanya kayak bentar banget, padahal udah 6 tahun yang lalu Sobat K. Sudah 6 tahun yang lalu ya, gak kerasa loh Sobat. Banyak tren yang saat itu terjadi di TikTok. Ada Dalgona Kopi, kemudian juga ada tren-tren lainnya, termasuk TikTok ini kan ramainya di tahun 2020 pas COVID-19 itu ya. Dan lagu dari Melanie Martinez yang Playdate ini benar-benar melekat banget Sobat K. Nah, lagu dari Sobat Nana yang di-request baru aja ya melalui saluran WhatsApp ke radio, Playdate. Boleh ditunggu saat lagi akan diputarkan. Jadi untuk sobat yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, masih boleh banget sobat, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio ya. Yang lagi bersantai, istirahat mungkin bareng teman, atau yang lagi ya sekedar ngobrol-ngobrol di rumah aja sambil dengerin 102,9, boleh ditunggu lagu-lagu favoritnya di 0811 378 1029.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Zevia Rani. Pemerintah bersama sejumlah pemangku kepentingan terus berupaya menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hak sipil bagi masyarakat. Sebanyak 40 pasangan dari 8 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi secara resmi mengikuti program Isbat Nikah Terpadu yang dipusatkan di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Banyuwangi. Sekretaris PCNU Kabupaten Banyuwangi sekaligus panitia kegiatan, Bisri, menjelaskan bahwa pelaksanaan Isbat Nikah Terpadu merupakan puncak dari rangkaian proses administratif dan verifikasi hukum yang telah berjalan selama hampir satu bulan. Peserta yang berpartisipasi berasal dari rentang usia yang sangat beragam, mulai dari pasangan usia muda hingga warga lansia yang selama ini belum memiliki dokumen pernikahan resmi.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Kali ini membawa kabar, Polres Situbondo kembali menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan yang mengalami kesulitan air bersih. Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Siddiqui bilang, kali ini Polres menyalurkan air bersih ke Dusun Telagasari, Desa Curah Tatal, Kecamatan Arjasa, Situbondo, salah satu daerah terdampak kekeringan. Penyaluran air bersih bekerjasama dengan perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Baluran Situbondo. Puluhan warga datang membawa jerigen tempat air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bantuan air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mulai terdampak musim kemarau. Polres menggandeng PDAM menyalurkan air bersih ke sejumlah titik kekeringan.
3: Saya Karin Raditya Darsakti membawa kabar, 94 ASN Pemkot Batu terima Satya Lancana Karya Satya. Wali Kota Batu Nur Rahman menyematkan anugerah kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada 94 PNS di lingkungan Pemkot Batu. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdian dalam menjalankan tugas pemerintah serta pelayanan kepada masyarakat. Dari 94 penerima, sebanyak 4 PNS telah mengabdi selama 30 tahun, 13 PNS selama 20 tahun, dan 77 PNS selama 10 tahun. Nur Rahman menegaskan, penghargaan tersebut bukan sekedar simbol masa kerja, tetapi menjadi amanah untuk terus meningkatkan profesionalisme, inovasi, integritas, serta kualitas pelayanan publik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kota Batu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Backtrack hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Sobat K, saat ini AI memang dimanfaatkan oleh banyak pihak ya Sobat K. Kita sebagai mahasiswa, pelajar, masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dari segala bidang saat ini sepertinya AI memang sering untuk dimanfaatkan untuk memudahkan pekerjaan, mendukung pekerjaan itu sendiri. Nah, dan yang baru-baru ini bikin lebih kreatif, sebenarnya lebih jarang digunakan oleh para peneliti Sobat K. Di mana AI ini kan biasanya peneliti-peneliti tertentu anti banget dengan AI ya, atau kecerdasan buatan. Tetapi baru-baru ini Sobat K, dari peneliti menggunakan AI untuk rancang virus pembunuh bakteri E. coli. Di mana kecerdasan buatan atau AI berhasil digunakan peneliti di Amerika Serikat untuk merancang genom lengkap bakteriofag atau virus yang secara khusus menginfeksi dan membunuh bakteri. Terobosan ini disebut sebagai rancangan generatif pertama untuk genom bakteriofag lengkap dan membuka peluang pengembangan terapi fag berbasis AI. Hasil penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Science dan dipimpin oleh Brian Hai, yaitu asisten profesor di Universitas Stanford sekaligus peneliti inovasi di Arc Institute. Dalam penelitian itu, tim menggunakan dua model bahasa genom, yaitu EVO1 dan EVO2, untuk menghasilkan rancangan genom bakteriofag dengan struktur genetik yang dinilai realistis sekaligus memiliki spesifitas terhadap bakteri Escherichia coli atau E. coli. Bakteriofag atau fag merupakan virus yang menginfeksi bakteri, bukan manusia, hewan, atau tumbuhan. Kemampuan dari fag untuk menyerang bakteri membuatnya menjadi salah satu kandidat dalam pengembangan terapi alternatif untuk menghadapi infeksi bakteri. Dilansir dari Antara bahwa tim peneliti awalnya menghasilkan dan menyaring ribuan rancangan urusan genetik, di mana dari proses tersebut hampir 300 rancangan dipilih untuk diuji lebih lanjut. Sebanyak 285 rancangan berhasil disintetis dan dirakit di dalam sel E. coli. Dari jumlah tersebut, 16 rancangan menghasilkan bakteriofag viable yang mampu memproduksi sekaligus membunuh bakteri dalam pengujian laboratorium. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari peneliti karena menunjukkan bahwa rancangan genom yang dihasilkan AI tidak berhasil pada simulasi komputasional. Sebagian rancangan yang ternyata dapat diwujudkan menjadi fag yang hidup dan berfungsi dalam kondisi laboratorium. Bahkan beberapa fag hasil rancangan AI menunjukkan kemampuan membunuh E. coli yang lebih baik dibandingkan dari PX174, bakteriofag alami yang digunakan sebagai pembanding dalam penelitian. Peneliti juga menguji campuran fag hasil rancangan AI terhadap galur E. coli yang telah memiliki resistensi terhadap PX174. Hasil pengujian menunjukkan campuran tersebut tetap efektif dan melawan bakteri yang resisten. Dalam partikel perspektif yang diterbitkan bersama penelitian tersebut, Thomas Langsby dan Moritz Hanke dari Universitas Johns Hopkins menyoroti risiko yang dapat muncul dari teknologi perancangan materi genetik menggunakan AI. Keduanya menyerukan adanya kewajiban hukum untuk melakukan screening terhadap pesanan materi genetik sintetis yang berpotensi berbahaya. Karena menurut mereka, mekanisme pengamanan tidak seharusnya hanya bergantung pada skema perlindungan yang bersifat sukarela.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: 102.9 K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Friday tentu saja. Di sore hari ini ya, sudah di jam 3 nih. Ada beberapa Sobat K yang menyapa di saluran WhatsApp K-Radio. Ada Sobat Adi Din Ray Chris, ini mau diputarkan lagu dari Backstreet Boy yang Spanish Eye. Boleh ditunggu ya, lagu dari Spanish Eye yang Backstreet Boy akan diputarkan sesaat lagi Sobat K. Kemudian juga ada dari Sobat April. Sobat April di sore hari ini dengerin 102,9 sambil olahraga, sambil jogging, dan mau diputarkan bebas lagu barat ya. Boleh Sobat April, berarti ini sesuai dengan rekomendasi penyiar ya, untuk lagu favoritnya. Dan yang lagi olahraga di sore hari ini Sobat April, semangat dan semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Sore hari emang enak ya buat olahraga Sobat, apalagi kondisi cuacanya lagi cerah nih Sobat. Bisa buat jalan-jalan santai atau jogging atau goes ya di jam 3 nih, enak banget sambil menunggu waktu mandi. Biar nanti pulang ke rumah langsung mandi ya, biar gak gatel Sobat K. Jadi waktu luangnya bisa digunakan buat olahraga. Nah, spill-spill dong, aktivitas apa aja nih di sore hari ini? Boleh untuk berikan rekomendasi ya, yang lagi di rumah aja atau yang lagi nyantai di kafe, atau ada beberapa hal yang masih sibuk ternyata di hari Sabtu ini. Pasti ada ya yang masih kerja, termasuk aku nih Sobat K. Tapi kerjanya have fun sih, kalau aku seneng banget bisa nemenin Sobat K di 102,9. Jadi kirimkan aja ya untuk kamu yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, dan boleh dong buat kepo dikit-dikit kira-kira lagi ngapain nih Sobat K di sore hari ini. Boleh untuk share ya kegiatan-kegiatan kamu di sore hari ini, lagi ngapain aja di 0811 378 1029. Satu single favorit nih dari Sobat Adi, Backstreet Boys, Spanish Eye.

Kembali di 102,9 K Radio, masih di K Friday Sobat K di sore hari ini. Kita kembali untuk update terkait dengan gempa yang terjadi di NTT ya Sobat K, tepatnya di Nagikeo pada pagi tadi di sekitar jam 5 lewat 58 menit waktu Indonesia Tengah atau WITA Sobat K, di mana gempa 7,7 skala Richter guncang NTT. Dan kabar terbarunya dari data sementara ada 14 orang dilaporkan meninggal dunia. Dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 14 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah NTT atau Nusa Tenggara Timur. Selain korban meninggal, sebanyak 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Berton SP Panjaitan, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB mengatakan, data tersebut merupakan hasil pemutakhiran hingga Sabtu di jam 12:30 siang tadi, Sobat K. Namun, jumlah korban ini masih dapat berubah karena proses pendataan dan verifikasi di lapangan terus berlangsung. Berdasarkan pemutakhiran data di jam 12:30 siang tadi, tercatat 14 orang meninggal dunia, 2 orang luka berat, dan 11 orang luka ringan. Data tersebut masih dalam proses pendataan, verifikasi, dan validasi di lapangan. Dari 14 korban meninggal dunia, 3 orang tercatat berasal dari Kabupaten Sika, 6 orang dari Kabupaten Manggarai, dan 5 orang dari Kabupaten Manggarai Timur. Sementara itu, korban luka dilaporkan tersebar di Kabupaten Sika, Nagikeo, Manggarai, dan Manggarai Timur. Gempa tersebut juga berdampak terhadap warga. Dari BNPB mencatat sekitar 5 KK terdampak. Sementara sekitar 2.000 warga melakukan pengungsian maupun evakuasi secara mandiri. Menurut Berton, sebagian warga meninggalkan rumah setelah merasakan guncangan kuat dan mendapat peringatan dini tsunami yang sempat dikeluarkan pasca gempa utama. BNPB juga mencatat puluhan rumah mengalami kerusakan. Hingga pemutakhiran data terakhir, sebanyak 54 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang, dan 11 rumah rusak ringan. Kerusakan turut terjadi pada fasilitas publik. BNPB mencatat 5 fasilitas kesehatan, 1 fasilitas pendidikan, 1 gedung gudang bulog, 3 fasilitas ibadah, dan 6 kantor pemerintahan terdampak gempa. Kabupaten Manggarai menjadi salah satu wilayah dengan dampak kerusakan cukup signifikan. Di daerah tersebut tercatat 29 rumah rusak berat, 9 rumah rusak sedang, dan 9 rumah rusak ringan. Selain rumah warga, 5 fasilitas kesehatan dan 1 fasilitas pendidikan di Kabupaten Manggarai juga mengalami kerusakan. Begitupun juga di Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 23 rumah dilaporkan rusak berat. Sementara itu, di Kabupaten Nagikeo tercatat 2 rumah rusak berat, 1 rumah rusak sedang, dan 2 rumah rusak ringan. 2 fasilitas ibadah juga mengalami kerusakan ringan, sedangkan 5 kantor pemerintahan terdampak. Hingga Sabtu siang, kondisi di sejumlah wilayah terdampak masih dalam penanganan. Arus lalu lintas dilaporkan mengalami kemacetan, sementara pasokan listrik masih padam. Kita doakan ya Sobat K, semoga saudara kita yang ada di sana dalam kondisi yang aman, karena dari informasinya masih terjadi gempa susulan. Bahkan setelah gempa di pagi tadi ya, gempa utama, terjadi gempa susulan sebanyak 114 kali Sobat K. Dan ini masih terus terjadi di NTT, dan dari verifikasi terakhir di jam 12:30 siang tadi ada 14 korban meninggal dunia. Semoga tidak bertambah ya Sobat K. Walaupun nantinya angka tersebut bukan angka akhir, masih ada potensi penambahan dan lain sebagainya, tapi harapannya tidak ada penambahan Sobat. Dan kita juga berdoa semoga kondisi di NTT semakin membaik. Untuk masyarakat juga yang berada di sana, ini juga ada imbauan dari pemerintah pusat untuk tidak kembali ke rumahnya dulu ya, apalagi masih ada gempa susulan, sehingga masyarakat diimbau untuk di tempat pengungsian terlebih dulu, di tempat aman, baru kalau memang kondisinya sudah aman boleh untuk kembali ke rumah. Tapi untuk peringatan tsunami ini sudah dicabut ya Sobat. Tadi sempat memang ada peringatan tsunami dari BNPB maupun dari BMKG, tapi sudah dicabut, kondisinya sudah aman. Tetapi gempa susulan masih ada potensi terus terjadi.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

Sobat K, yang lagi dibahas juga beberapa waktu terakhir ini ya Sobat K, rencana dari penerapan kembali parkir berlangganan yang ditargetkan mulai berjalan paling lambat Oktober tahun ini Sobat K. Terkait dengan pemasukan pendapatan asli daerah atau PAD, diproyeksikan sekitar 23 miliar rupiah setiap tahun. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan penerimaan dari sistem parkir manual yang selama ini hanya berada di kisaran 1,5 miliar rupiah. Dari Kepala Dinas Perhubungan atau Dishub Jember, Gatot Triyono mengatakan, pemerintah telah menyiapkan besaran tarif untuk skema parkir berlangganan Sobat KI. Kendaraan roda 2 akan dikenai tarif Rp40.000 per tahun, sedangkan kendaraan roda 4 dikenai Rp80.000 per tahun. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat nantinya membayar biaya parkir secara berlangganan dalam satu periode tertentu. Pemerintah daerah kemudian tidak lagi hanya mengandalkan pungutan parkir secara manual di titik-titik tertentu sebagai sumber penerimaan. Proyeksi tersebut menjadi salah satu alasan Pemkab Jember kembali mendorong penerapan parkir berlangganan karena selama ini penerimaan yang diperoleh dari parkir manual dinilai masih relatif kecil. Jika dibandingkan dengan potensi aktivitas parkir di berbagai ruas jalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, penerapan parkir berlangganan diharapkan dapat membuat potensi penerimaan tersebut lebih terukur. Dengan pembayaran yang dilakukan secara berlangganan, pemerintah memiliki sumber penerimaan yang lebih pasti dibandingkan hanya mengandalkan pungutan dari kendaraan yang parkir setiap hari di lokasi tertentu. Dari Ketua DPRD Jember Ahmad Halim juga mengatakan, kebijakan tersebut memiliki prospek untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tetapi penerapannya tetap harus diikuti dengan pengaturan teknis yang jelas, terutama mengenai ruas jalan yang menjadi lokasi parkir berlangganan. Pengaturan teknis nantinya akan dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Bapenda Provinsi Jawa Timur. Pemerintah juga akan memastikan mekanisme pemungutan dan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah disiapkan. Besarnya potensi penerimaan tersebut membuat DPRD Jember menilai parkir berlangganan tidak semata-mata berkaitan dengan urusan perparkiran. Kebijakan ini juga berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Meski demikian, tambahan PAD tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. DPRD meminta agar manfaat penerimaan dari parkir berlangganan nantinya dapat kembali dirasakan masyarakat dalam bentuk pembangunan. Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember Ardi Pujo Prabowo mengatakan, salah satu sektor yang dapat memperoleh manfaat dari tambahan penerimaan tersebut adalah pembangunan infrastruktur. Menurut dia, masyarakat perlu melihat secara langsung manfaat dari kebijakan yang diberlakukan pemerintah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Satu single dari NPD, I Love You, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini di jam 4 lewat 11 menit. Kondisi cuaca juga lagi cerah banget nih Sobat K. Happy weekend yang lagi siap-siap buat kemana nih malam hari ini Sobat? Apakah ada agenda? Waduh, pasti ditunggu ya Sobat K. Gak sabar banget ketemu bareng teman, apalagi yang sekarang ini kalau kita udah dewasa ya, habis lulus SMA aja atau lulus kuliah gitu, rasanya kayak temen deket itu semakin dikit guys. Semakin dikit gak sih Sobat K? Apa aku aja ya yang ngerasain? Karena emang udah jauh, kemudian udah banyak yang sibuk dengan tujuannya masing-masing. Jadi kalau kumpul itu pasti nunggu waktu yang pas gitu biar bisa hangout bareng. Entah itu dari akunya atau dari temenku gitu. Jadi kayak sulit gitu nentuin jadwal bisa main bareng. Kadang akunya bisa, dianya yang gak bisa, dianya bisa, akunya yang gak bisa gitu terus ya Sobat K. Karena senggangnya itu gak sama dan aku kan liburnya di hari Minggu. Belum tentu juga temenku libur di hari Minggu. Nah itu ya, paling ini relate ya buat kamu juga Sobat K. Apalagi yang udah berkeluarga, udah mengurus keluarganya, itu lebih jarang banget lagi ketemu bareng temen. Biasanya rindu ya Sobat K, pengen gitu ketemu bareng temen, hangout. Kalau ada waktu, bolehlah main-main bentar ya Sobat K. Kan setiap hari juga gak main karena mungkin sibuk dengan urusannya masing-masing. Tapi kalau cuma seminggu sekali atau justru satu bulan sekali, itu gak apa-apa banget Sobat K. Gak apa-apa sih main gitu, asalkan izin ya Sobat. Izin ke orang tua, izin ke suami kalau udah punya, kalau udah berkeluarga. Menurutku gak apa-apa sih Sobat K, asal gak lama-lama banget gitu ya. It's okay, karena kita pun juga harus bisa untuk menjaga silaturahmi terutama pada sahabat-sahabat kita. Karena itu penting banget Sobat K. Bisa tahu kabar mereka itu merupakan salah satu hal yang bikin kita seneng. Nah di sore hari ini juga, karena cuacanya lagi cerah dan enak banget untuk beraktivitas, enak nih buat olahraga Sobat. Buat tipis-tipis ya, olahraga sambil dengerin 102,9 K Radio Sobat K. Boleh ya yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, seperti biasa kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Di saluran WhatsApp ada yang menyapa di sore hari ini dari Sobat Noval. Selamat sore Sobat Noval. Request lagunya dari Sal Priyadi ya, Gala Bunga Matahari, karena neneknya meninggal 3 hari yang lalu. Oh, turut berduka cita ya Sobat Noval, dan untuk kamu yang kehilangan orang-orang yang tersayang ya Sobat K. Siapapun itu buat Sobat Noval maupun Sobat K yang juga punya perasaan yang sama dengan Sobat Noval, semoga dilapangkan hatinya ya Sobat K, diberi kesabaran, dan yang ditinggalkan mendapatkan tempat terbaik tentunya. Yang paling penting adalah doa dari kita ya Sobat K. Doa-doa dari kita sering kita lantunkan buat orang-orang yang tersayang. Di sore hari ini mau diputarkan lagu dari Sal Priyadi yang Gala Bunga Matahari ya Sobat Noval. Salam untuk keluarga besar almarhumah Ibu Muri, semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu ya untuk Sobat Noval dan keluarganya Ibu Muri. Dan selamat menikmati akhir pekan. Gak apa-apa sedih, namanya manusia ya Sobat K. It's okay, sedih itu gak apa-apa. Yang penting kita sebagai ya keluarga maupun anak, entah itu cucu, teman yang merasa ditinggal ya Sobat K, kita harus bisa menjalani hidup lebih baik lagi gitu. Nah, sesaat lagi ya Sobat Noval untuk lagunya Sal Priyadi, ditunggu aja. Nanti akan kita putarkan Sobat K yang Gala Bunga Matahari. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, tenang aja, kebersamaan kita masih panjang ya sampai jam 8 malam. Jadi yang belum kirim lagu-lagu atau komposisi lagu favoritnya, tenang aja sampai jam 8 malam. Gak usah buru-buru juga gak apa-apa, aku masih nemenin kamu cukup lama kok Sobat K. Jadi kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 0811 378 1029. Satu single favorit dari Sobat Noval, Sal Priyadi, Gala Bunga Matahari.
1: Mungkin

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Di sore hari ini juga ada Sobat Hasbi yang bergabung di saluran WhatsApp K-Radio. Selamat sore Sobat Hasbi. Ini lagi OTW pulang ya dari kerjaan. Nah, hari Sabtu ini biasanya ada yang udah libur, ada yang masih kerja ya, termasuk aku nih Sobat K. Tapi kalau aku sih seneng-seneng aja ya nemenin Sobat K dan juga fun-fun. Kita akan seneng-seneng have fun ya. Kita akan senang-senang di sore hari ini sampai malam nanti, sampai jam 8 malam kita akan bersama Sobat K, jadi capeknya gak kerasa. Tapi untuk kamu yang hari Sabtu masih gawe, yang baru aja pulang, semoga urusan di hari ini lancar ya Sobat K. Mau diputarkan lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Boleh ditunggu ya, lagu dari Perunggu yang Ini Abadi akan diputarkan sesaat lagi. Dan salam dong untuk saudaraku Nani Fabriana di Istana Tegal Besar. Semangat terus kerjanya. Wah, ini dapat semangat dari saudaranya nih Sobat Nani Fabriana dari Hasbi ya di sore hari ini. Semoga semangat terus kerjanya. Untuk Sobat Hasbi juga semangat ya, walaupun baru aja pulang gawe, tapi semoga aja gak lemes. Kalau baru pulang tuh emang enak buat istirahat sejenak, makan, habis itu mandi. Kamu langsung yang tim bersih-bersih mandi atau makan dulu nih Sobat K baru mandi? Ini biasanya beda-beda ya, tapi kalau capek, kondisi capek sih kayaknya istirahat dulu sebentar, habis itu baru deh bersih-bersih dan nyantai. Ditunggu ya lagunya Sobat Hasbi. Perunggu Ini Abadi akan diputarkan saat lagi. Jadi untuk sobat yang beraktivitas di sore hari ini juga semangat ya. Dan hati-hati selalu karena nampaknya kondisi traffic di sore hari ini sudah mulai meningkat. Terutama di lingkar kampus sudah mulai padat. Biasalah ya malam minggu, apalagi kalau udah sore jam 4 udah waktunya masyarakat untuk melakukan aktivitas. Banyak yang pulang kerja, jadi lumayan agak padat. Hati-hati selalu, boleh untuk kabarkan kondisi traffic ataupun kondisi cuaca atau beberapa info penting yang boleh share, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio ya Sobat K. Ditunggu di 0811-378-1029. Satu single favorit dari Sobat Hasbi ya, Perunggu Ini Abadi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mencatat 7 kecamatan terdampak kekeringan. Sebanyak 564 kepala keluarga kesulitan mendapatkan air bersih akibat debit sumber air yang menurun. Wilayah terdampak tersebar di Pakusari, Kalisat, Silo, Bangsalsari, Jelbuk, Sumbersari hingga Rabi Puji. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo mengatakan, penanganan telah dilakukan sejak awal Juli. Di Sumber Pinang, BPBD sudah 20 kali menyalurkan bantuan air bersih. Untuk Kaliwining, BPBD menyiapkan 2 tandon yang akan diisi setiap hari. BPBD juga meningkatkan kesiapsiagaan karena puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus dan dampaknya berpotensi berlangsung hingga September.
2: Kabar selanjutnya dari Sedikit FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BBBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, berdasarkan data BMKG, Malang Raya masuk kategori awas kekeringan yang berlaku pada 11 sampai 20 Agustus. Kata Sadono, dengan masuknya status awas itu, seluruh desa yang berpotensi terdampak akan masuk dalam pemantauan. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan meteorologis. Masyarakat diminta menggunakan air secara bijak selama periode kekeringan berlangsung. Jika sudah mengalami kesulitan mendapatkan air, juga diimbau segera melapor ke perangkat desa atau pemerintah setempat.
3: Kabar selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan Pemkot Madiun memfasilitasi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM wilayah setempat untuk naik kelas dengan memberikan pelatihan pemanfaatan teknologi digital. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, digitalisasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pelaku UMKM. Pelatihan digital yang diberikan diantaranya pencatatan transaksi melalui aplikasi Point of Sale POS serta pemasaran produk melalui platform digital guna menjangkau konsumen yang lebih luas. Bagus menambahkan, guna mendukung pencatatan transaksi secara digital tersebut, Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Kecil di Senaker KUKM Kota Madiun membagikan bantuan alat printer thermal, ring light, dan clip-on kepada 22 pelaku UMKM binaan dinas tempat.
4: Kabar terakhir, saya Aini Kusuma, Suara Surabaya. Kawan DPRD dan pemerintah Kota Surabaya merencanakan anggaran sekitar 1 triliun untuk penanganan genangan di tahun 2027. Kata Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, rencana itu tercantum di KUA PPAS APBD 2027 yang ditandatangani Wali Kota Surabaya dan pimpinan DPRD Surabaya kemarin. Total proyeksi APBD Surabaya 2027 sekitar 15 triliun, termasuk transfer ke daerah TKD dan dana bagi hasil. Selain penanganan genangan, prioritas anggaran juga mencakup pengaspalan jalan dan penerangan jalan umum. Kawasan yang akan ditangani antara lain Simo Kalangan, Tanjung Sari, Margorejo, Jemur Sari, sampai Medoan Semampir, dan sekitar Jalan Raya Tenggilis Mejoyo.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Masih berkaitan dengan dampak gempa yang terjadi di NTT ya Sobat K, di mana gempa 7,7 skala Richter mengguncang NTT di Nagikeo pada pagi tadi jam 6 waktu Indonesia Tengah Sobat K, yang dampaknya saat ini juga masih dilakukan evakuasi, penghitungan, dan kemudian juga dari asesmen BNPB, kemudian juga dari tim evakuasi yang ada di NTT.

Tentu saja sebagai masyarakat yang ada di NTT harus tetap waspada dan siaga. Terkait dengan kondisi di NTT saat ini juga masih belum stabil ya, banyak bangunan yang rusak, kemudian jaringan listrik masih belum menyala. Dari pemerintah pusat juga mengatakan pihaknya menyiagakan bantuan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan mendukung penanganan wilayah terdampak gempa di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek Prasetyo Hadi. Ia menyebut laporan terkait gempa juga telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga langsung berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK, Kepala Basarnas, serta Kepala BMKG. Pras mengatakan BMKG sempat memberikan peringatan dini terkait potensi tsunami setelah gempa terjadi, tetapi peringatan tersebut kini telah dicabut. Pras juga menambahkan pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Gubernur NTT untuk memastikan langkah mitigasi dan penanganan darurat dilakukan dengan cepat. Lebih lanjut, Pras juga mengatakan ada sejumlah laporan kerusakan bangunan dikarenakan gempa. Salah satunya berada di kawasan pelabuhan di Maumere. Dan ia juga meminta seluruh lokasi yang mengalami kerusakan untuk segera diperiksa untuk memastikan kondisi masyarakat dan menyelamatkan korban yang mungkin berada di bawah reruntuhan. Dan dari pihak pemerintah pusat masih standby ya Sobat K di Halim. Apabila sewaktu-waktu diperlukan bantuan dari pemerintah pusat akan siap untuk segera disiagakan.

Sobat K masih di K Free Day bareng dengan Raviana. Satu single dari Raisa, Nyawa dan Harapan, baru saja diputarkan ya Sobat K di sore hari ini, sudah di jam 17 lewat 10 menit. Sobat, dua wisatawan asal Cina terluka akibat gempa bumi yang mengguncang Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur pada Sabtu hari ini. Keduanya merupakan tamu Hotel Jayakarta dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo untuk mendapatkan perawatan. Informasi mengenai dua turis yang terluka tersebut juga disampaikan pihak keluarga kepada polisi yang tiba di lokasi. Keduanya mengalami luka saat berusaha menyelamatkan diri ketika gempa terjadi. Hotel Jayakarta menjadi salah satu bangunan yang terdampak gempa di Labuan Bajo. Bagian depan hotel terlihat mengalami kerusakan, termasuk tembok yang roboh dan puing-puing batu bata yang berserakan. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Flores, NTT pada Sabtu pagi, di mana pusat gempa berada di Kabupaten Nagikeo. Guncangan terasa hingga wilayah Manggarai dan Manggarai Timur. Gempa tersebut menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Hingga jam 2 siang waktu Indonesia Tengah atau WITA, sedikitnya 25 orang dilaporkan meninggal dunia. Berdasarkan data gabungan dari kepolisian, pemerintah Kabupaten Manggarai, dan PMI, 8 orang meninggal dunia di wilayah Reok berdasarkan data kepolisian setempat. Sementara itu, Pemkab Manggarai melaporkan 6 korban tewas di sejumlah wilayah. PMI di daerah tersebut mencatat 11 korban meninggal lainnya di beberapa lokasi, Sobat Kei.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oh,

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad birahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan bagi kita semua untuk memulai hari ini.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil

0: 9 K Radio. Hit music, hot news.
1: Selamat malam sobat KI, masih di Kevriday ya sobat di malam hari ini. Jadi masih ditemani bersama dengan Raviana sampai jam 8 malam. Sekitar 2 jam lagi kebersamaan kita sobat, masih cukup panjang ya. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, yang mau request masih boleh banget, kirimkan aja ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029. Sambil malam mingguan ya, kemana nih rencananya Sabtu Minggu? Maaf, satu malam ya ini ya, masih belum minggu, masih hari Sabtu. Nah, malam mingguan kemana nih sobat K? Apakah ada rencana buat keluar, buat main bareng temen, bareng keluarga, atau yang malam hari ini ada lomba-lomba nih, biasanya di kompleks ya, di tempatku malam hari ini. Tadi tuh ada lomba, ada beberapa lomba yang diselenggarakan habis maghrib sobat K. Jadi udah rame banget sih di sekitar rumah aku, tapi karena akunya lagi masuk ya, jadi gak bisa ikut sobat. Kayaknya 2 tahun ini nih gak bisa ikut lomba-lomba lagi perayaan HUTRI. Kamu masih ikut gak? Masih aktif gak sih sobat K? Sebenarnya kalau punya waktu luang tuh seru ya, enak gitu buat main bareng tetangga gitu, seru-seruan gitu. Tapi karena ya tuntutan pekerjaan gitu ya sobat K, pasti kamu pun juga ngerasain gak punya banyak waktu dan akhirnya gak ikut lagi gitu. Tapi kalau yang malam hari ini punya agenda buat keluar, hati-hati selalu ya sobat. Kondisi traffic lagi padat nih di wilayah lingkar kampus, dan juga banyak pengendara. Ya biasa ya malam minggu, jadi lumayan ramai. Jadi hati-hati selalu yang lagi ada perjalanan atau mau OTW. Kabarkan kondisi traffic di malam hari ini ya sobat, bagaimana kondisinya, apakah ada penumpukan, ke WhatsApp KI Radio di 0811-378-1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. No matter what, no matter what.

Satu single dari Lady Gaga dan Doechii, Runaway, baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Nah, mengawali informasi di jam 6 sore terkait dengan dampak El Nino di Kabupaten Jember yang ternyata semakin meluas Sobat. Hingga pertengahan Agustus 2026, sedikitnya ada 7 kecamatan terdampak bencana kekeringan, mulai dari krisis air bersih hingga kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Dua wilayah tersebut yang dilaporkan mengalami krisis air bersih berada di Kecamatan Bangsalsari dan Jelbuk. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, mengatakan di Dusun Dukuh 2, Desa Banjarsari, Kecamatan Bangsalsari, sebanyak 75 kakak terdampak. Rinciannya, 30 kakak berada di RT2 dan 45 kakak di RT3. BPBD Jember, Edi Budi Susilo juga mengatakan, nantinya BPBD bersama dengan Perumdam Tirta Pandalungan telah menyalurkan 5.000 liter air bersih ke 4 tandon yang telah disiapkan warga. Distribusi berikutnya direkomendasikan dilakukan sebanyak 5.000 liter setiap 5 hari sekali, bahkan distribusi pada Kamis kemarin merupakan penyaluran tahap kedua. Berdasarkan hasil asesmen dari tim reaksi cepat BPBD Jember, selama ini warga mengandalkan jaringan pipanisasi yang bersumber dari mata air sungai di perbatasan Desa Tugusari. Namun, kondisi sumber air tersebut kini tercemar dan kotor sehingga tidak lagi layak untuk dikonsumsi. Sementara itu di Kecamatan Jelbuk, krisis air bersih terjadi di Dusun Sumber Tengah RT1 RW1 Desa Panduman. Sebanyak 102 kakak dari total 180 kakak di wilayah tersebut membutuhkan pasokan air bersih. Edi juga menjelaskan jaringan pipanisasi air bersih di wilayah tersebut telah tidak berfungsi sejak April lalu. Memasuki musim kemarau, sumur-sumur milik warga juga mulai mengering dan sebagian kondisinya juga kotor. Yang akibatnya, warga harus mengambil air dari sumur bor yang berada di balai Desa Panduman dengan jarak sekitar 2,5 km. Untuk membantu memenuhi kebutuhan warga, BPBD Jember telah menyalurkan 5.000 liter air bersih ke 4 tandon berkapasitas masing-masing 1.200 liter, di mana bantuan akan terus diberikan sembari menunggu pemerintah desa melakukan perbaikan jaringan pipanisasi dan pompa sumur bor. Sebelumnya, Sobat K, krisis air bersih juga melanda di Dusun Bunder, Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari, Desa Sumber Jeruk, Kecamatan Kalisat, Desa Mulyorejo, kemudian juga di Kecamatan Silo, serta Dusun Pelinggihan, Kelurahan Antirogo, Kecamatan Sumbersari. Selain krisis air bersih, BPBD juga menangani kejadian karhutla di wilayah Kecamatan Wuluhan. BPBD Jember bersama PMI Jember, Perumdam Tirta Pandalungan, pemerintah desa dan para relawan terus melakukan distribusi air bersih secara berkala ke sejumlah wilayah terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sembari menunggu kondisi cuaca kembali membaik dan hujan turun di wilayah Jember.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Free Day di malam hari ini ditemani bersama dengan Raffiana Sobat K. Nah, lagi-lagi ya Sobat, menjelang HUT pasti banyak sekali perayaan yang dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan-kegiatan positif, kemudian juga berbagai macam semaraknya ya sudah dilakukan, bahkan mau OTW dilakukan. Salah satunya adalah karnaval. Karnaval tuh bahkan sekarang gak per kecamatan ya, kayaknya per desa itu udah ngeluarin karnavalnya sendiri-sendiri. Bukan hanya per desa aja, per desa terus habis itu per RT-nya itu udah ngeluarin karnaval sendiri-sendiri. Jadi misal desa A, nanti keluar pesertanya itu dari RT1, RT2, RT3 gitu. Dan itu udah umum dilakukan oleh masyarakat Sobat Ki. Nah, yang paling melekat dengan karnaval adalah musiknya, dari sound systemnya nih Sobat Ki. Memang fenomena sound horror ini memang lagi digandrungi oleh masyarakat ya Sobat Ki. Apalagi kalau di karnaval seperti ini, masyarakat rela untuk iuran dengan masing-masing nominal yang cukup tinggi ya Sobat, karena sound horror itu kan mahal, sekitar 20 juta, ada yang 40, variasi, bahkan sampai ada yang menyentuh 70 juta Sobat. Jadi masyarakat desa itu iuran untuk bisa menyewa sound horror. Nah, maraknya penggunaan sound system yang berdaya besar atau sound horror dalam kegiatan karnaval dan hiburan masyarakat di Kabupaten Jember mendapat perhatian dari Polres Jember. Kepolisian mengingatkan bahwa penyelenggara dan pengusaha sound system agar mematuhi ketentuan terkait batas kebisingan, perizinan, hingga aspek keselamatan. Dari Kabaks OPS Polres Jember Kompol Istono mengatakan, pemerintah dan kepolisian telah memiliki landasan berupa surat edaran dari Gubernur Jawa Timur bersama Pangdam 5 Brawijaya dan Kapolda Jawa Timur yang mengatur sejumlah batasan penggunaan sound system. Untuk sound system yang digunakan secara menetap di lapangan atau lokasi tertentu, batas kebisingan yang disebutkan dalam surat edaran tersebut mencapai maksimal 120 dB, sedangkan sound system yang berjalan dibatasi hingga 80 dB. Selain batas kebisingan, penyelenggara juga diminta mengantongi izin lingkungan. Ketentuan tersebut berlaku baik untuk sound system yang menetap maupun yang digunakan dalam kendaraan dan melintasi permukiman warga. Istono juga menjelaskan, izin lingkungan penting untuk mengantisipasi dampak suara terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti lanjut usia, orang sakit, maupun ibu menyusui. Penyelenggara diminta memastikan keberadaan sound system yang tidak menimbulkan gangguan bagi warga sekitar. Polres Jember juga mengantisipasi persoalan teknis dalam penggunaan sound horror berjalan. Kendaraan pengangkut sound system harus dirancang sedemikian rupa agar tidak membahayakan pengguna jalan maupun masyarakat yang berada di sepanjang rute. Selain itu, kendaraan yang membawa perangkat sound system ini tidak boleh melebihi badan jalan maupun mengganggu infrastruktur yang dilalui. Rute perjalanan juga perlu diperhatikan untuk mengantisipasi potensi kerawanan. Untuk memastikan tingkat kebisingan, Polres Jember telah memiliki 5 unit alat pengukur suara atau sound level meter. Alat tersebut digunakan untuk mengukur apakah tingkat kebisingan telah melampaui batas yang ditentukan atau masih berada dalam ambang yang diperbolehkan. Jadi, kegiatan karnaval dengan sound horror kini memiliki durasi yang berbeda ya Sobat, dibandingkan karnaval pada umumnya. Kegiatan yang sebelumnya berlangsung sejak pagi hingga sore, kini dalam sejumlah kegiatan dapat berlangsung dari sore hingga malam, bahkan berlanjut ke paginya Sobat. Sehingga perkembangan tersebut juga disertai penggunaan tata cahaya, lighting sebagai bagian dari atraksi. Sehingga dari Polres Jember mengingatkan, antusiasme masyarakat terhadap sound horror perlu tetap berjalan beriringan dengan tanggung jawab penyelenggara. Kepatuhan terhadap batas kebisingan, izin lingkungan, rute perjalanan, serta keselamatan kendaraan menjadi bagian penting agar hiburan tetap berlangsung tanpa mengganggu ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Nah.

0: dia, Aquafiva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aquafiva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquafiva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aquafiva, murni, sehat, alami.
3: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Tahun ini pemerintah Kabupaten Sumenep memberi porsi anggaran jalan Sumenep cukup besar untuk wilayah kepulauan. Anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan mencapai 47,53 miliar, sebesar 27,53 miliar atau 57,9% dialokasikan untuk kawasan kepulauan. Bupati Sumenep Ahmad Fauzi Wangsoyudo menyampaikan, besarnya porsi anggaran untuk kepulauan dinilai penting mengingat infrastruktur jalan menjadi salah satu penopang utama mobilitas masyarakat, distribusi barang hingga akses terhadap pelayanan publik.
2: Dari Radio Rasika USA, saya Yuda Prasetya membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Demak menegaskan sound horek dilarang digunakan dalam seluruh karnaval kemerdekaan yang akan digelar pada tanggal 22 Agustus 2026 mendatang. Sekretaris Kabupaten Demak, Ahmad Sugiharto mengimbau seluruh peserta untuk mematuhi aturan tersebut demi menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat. Ahmad menegaskan peserta yang tetap datang dengan membawa atau menggunakan sound horek akan diminta pulang dan tidak diperbolehkan mengikuti karnaval pembangunan Kabupaten Demak. Pemerintah Kabupaten Demak berharap karnaval akan berlangsung meriah namun tetap tertib dan kondusif.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Target luas tanaman tembakau di Bojonegoro tahun ini belum sepenuhnya tercapai. Hingga kemarin, realisasi luas tanam baru mencapai 15.566,68 hektar, masih kurang sekitar 391,51 hektar dari target yang ditetapkan sebesar 15.958,19 hektar luas tanam tembakau tahun ini. Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda sekaligus Subkoordinator Tanaman Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Bambang Wahyudi mengatakan kekurangan tersebut bisa dikejar hingga akhir Agustus meski ia belum bisa memastikan target yang dipasang bisa tercapai atau tidak karena sebagian petani sudah mulai panen.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih di K-Friday bareng dengan Raviana. Melalui saluran WhatsApp K-Radio, ada beberapa Sobat K juga yang ikut bergabung dari Sobat Ratna. Selamat malam Sobat Ratna, ini mau diputarkan lagu dari Geisha yang lumpuhkan ingatanku. Boleh? Saat lagi akan diputarkan ya lagu dari Geisha yang lumpuhkanlah ingatanku. Kemudian juga ada Sobat Devi. Selamat malam Sobat Devi, ini nampaknya lagi dari foto yang dikirimkan oleh Sobat Devi lagi bersantai di rumah aja ya. Jadi gak keluar ya ini Sobat Devi, lagi nyantai bareng keluarga. Oh ternyata lagi nyantai aja sambil dengerin 102,9. Terima kasih ya yang selalu setia mendengarkan 102,9. Dan mau diputarkan lagunya dari Conan Gray yang Heater. Boleh diputarkan lagi sesaat lagi ya Sobat, setelah headline kemungkinan, karena jam 7 biasanya kan ada headline. Jadi satu single dari Conan Gray akan diputarkan dari setelah headline news. Jadi untuk Sobat Gia masih mau diputarkan lagu-lagu favoritnya, boleh kirimkan aja ke WhatsApp K-Radio ya Sobat di 0811 378 1029.

Satu single dari Rizwan Fadilah, Eren Boys, dan Mahalini Seketika baru saja diputarkan ya Sobat K di malam hari ini. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember berencana untuk merevisi peraturan daerah atau Perda nomor 3 tahun 2018 tentang pengendalian peredaran minuman beralkohol. Rencana ini muncul setelah penutupan toko penjual minuman beralkohol di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang pada 10 Agustus 2026 lalu. Kepala DPM PTSP Jember Isnaini Dwi Susanti mengatakan, toko tersebut ditutup karena pemilik tidak dapat menunjukkan izin resmi penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Jember. Meski memiliki nomor induk berusaha atau NIB, izin tersebut tercatat untuk wilayah lain seperti Sidoarjo atau Surabaya, sehingga tidak berlaku untuk kegiatan usaha di Jember. Selain pemeriksaan, juga menemukan gerai yang menjual minuman beralkohol hanya dengan izin sebagai toko umum, tempat memiliki KBLI yang sesuai untuk kegiatan penjualan minuman beralkohol. Menurut Santi, kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap aturan pengendalian peredaran miras di Jember. Ia menjelaskan, nomor 3 tahun 2018 tentang diperlu disesuaikannya dengan kebijakan terbaru dari pemerintah pusat, termasuk perubahan kewenangan perizinan minuman beralkohol golongan A yang kini berada di pemerintah daerah. Pemkab Jember akan melakukan koordinasi lintas sektor untuk membahas revisi perda tersebut, apalagi perda tersebut hingga kini masih belum memiliki peraturan bupati sebagai aturan teknis pengawasan dan perizinan. Sambil menunggu penyesuaian regulasi, Pemkab Jember bersama dengan Satpol PP dan kepolisian akan mengintensifkan operasi penyakit masyarakat atau PEKAT untuk mencegah penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Pemkab juga sebelumnya mendorong wacana pelarangan total peredaran minuman beralkohol melalui usulan kepada DPRD.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Masih di K-Radio, Sobat K. Masih di K-Friday ya di malam hari ini. Dan ternyata kebersamaan kita tinggal setengah jam lagi, tapi dari saluran WhatsApp ada Sobat Rahmani yang ikut bergabung. Selamat malam Sobat Rahma, mau request lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, boleh? Bisa, nanti akan diputarkan ya lagu dari Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Ditunggu sesaat lagi ya Sobat Rahma. Dan selamat untuk bermalam minggu Sobat Rahma. Ini nampaknya lagi di rumah aja atau lagi istirahat atau mau OTW nih di malam hari ini. Terpantau kondisi traffic ramai banget ya di malam hari ini. Jadi hati-hati selalu yang akan melakukan aktivitasnya Sobat. Jadi yang mau diputarkan lagu-lagu favoritnya masih boleh ya, kirimkan aja ke WhatsApp ke radio. Kebersamaan kita masih ada setengah jam, jadi masih ada kesempatan buat kamu buat request-request lagu ke 0811-378-1029. Satu lagu favorit dari Sobat Rahma, Backstreet Boys, Shape of My Heart.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh, kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Yes.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishii.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen.

Di malam hari ini juga ada beberapa sobat K yang ikut bergabung melalui saluran WhatsApp K Radio. Ini dari sobat K yang mau diputarkan lagu dari Bondan Prakoso tadi yang tetap semangat karena masih belum masuk ke WhatsApp K Radio ya. Maksudnya masih belum masuk ke format K Radio dari sobat Wahyu di Balung Kulon. Gantinya mau diputarkan lagu dari Ari Lasso yang Cinta Terakhir. Boleh ditunggu, sehat lagi akan diputarkan ya lagu dari Ari Lasso yang Cinta Terakhir. Kemudian juga ada sobat K yang mau diputarkan lagu dari Triad Yang Kamulah Surgaku ya, dari sobat Iris. Request play sekarang mumpung lagi di jalan. Waduh, untuk Triad Yang Kamulah Surgaku mohon maaf masih belum bisa masuk juga format ke radio. Mungkin bisa diganti nih lagunya, lagu dari Triad atau lagu lain, rekomendasi lain. Ditunggu ya sobat Iris, mohon maaf karena lagunya masih belum masuk nih, yang Kamulah Surgaku. Jadi mungkin ada rekomendasi lagu lain, coba aku cari lagi ya, yang Kamulah Surgaku apakah ada. Ya, mohon maaf untuk lagunya masih belum bisa masuk ke format radio. Mungkin untuk sobat Iris boleh untuk mengirimkan lagi ya lagu rekomendasinya. WhatsApp aja ke K Radio di 0811 378 1029.

0: Lagu dari Sobat Wahyu, Ari Lasso Cinta Terakhir, menjadi lagu terakhir ya Sobat K di K-Free Day malam hari ini. Dan mohon maaf untuk Sobat K mungkin yang lagu-lagunya masih belum sempat keputar atau yang masih tidak masuk format ke radio. Besok K-Free Day masih ada tentunya di jam 12 siang sampai dengan jam 8 malam seperti biasa ya Sobat K. Jadi yang masih mau diputarkan lagu-lagu favoritnya besok masih ada Sobat K. Jadi untuk kamu yang di malam hari ini mau OTW malam mingguan atau yang mau melakukan aktivitas, hati-hati ya karena nampaknya sudah mulai padat. Biasalah malam minggu, apalagi yang mau ke alun-alun nih, biasanya padat banget. Jadi hati-hati ya Sobat. Dan karena udah hampir di jam 8, sudah waktunya Raffiana buat pamit Sobat K. Terima kasih yang sudah membersamai dari siang hingga malam hari. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitasnya. Lagu terakhir di K-Free Day malam hari ini, Milky and David Guetta, Just the Way You Are.
1: Paling hot dan hits minggu ini. Andika.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di...
4: K.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.

Spider.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.
1: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
3: Aquaviva, murni, sehat, alami.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noice, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: paling hot dan hits minggu ini.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Ini dia, aku FIFA, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin aku FIFA punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku FIFA juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku FIFA berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku FIFA sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku FIFA sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku FIFA sekarang.
6: Aku FIFA, murni, sehat, alami.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh, ya kan? Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelonjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
7: Hai, it's Yeriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.